0: sampai di sana sana bistro.
1: Mami, tawalai kau susah ini.
2: Matik susah ini.
1: Kau yun.
2: Mama no bandar kari, matung lebih baik kau hendak sah.
1: Tapi mami, I'm just 15. Malah aje pon
2: This is my last wish.

0: Hei Bagwan, ini sama-sama semua yang mencari suarti matri, Chandra. Prem kosli bujo. Ani yo, angkat cimlian agar itu bicuas mehnat songgor sekosli bujo.
1: Nata gue na. Jindagi ho,